0: kaf wajebum nima kamba yaro wajebum nima kamba yaro wajebum nima kamba yaro amara kweni ini ikere yenja kubonga ini ikare ibu wajebum nima kamba yaro wajebum nima kamba
1: yaro hello mungisitu ngafukeni hello Pichile, bulana man?
2: Bulana na Orlando Coast.
1: Lesimu ilangako?
2: Uwe.
1: Alesimu ilangako?
2: Nkombela mbuanya niluku haku. Tapawala mbuya usuanya, teka nyomanya fukoke.
1: Mbuanya ni? Iya kama ni mbuanya ni?
2: Kaku sungula ewe nani batirukuluri wa maputu kazi nyemba. Ni tawa wa grupu jifurtivu te mapuza.
1: Yuzo.
2: Ni mkwavu laba ni ingisa. Kanma.
1: Bungi.

0: 4 horas y 30 minutos y tenggerakan semana ya disimuta spektakul lah itu kuma spektakul hikueta kuanza ni muchae Paulo li atau hitek kala ke kamalu waku hisi sam na dai sela na kulor la batu semua misa ni mitiru ia mishu ia nyamungka sotor marabenda mix
1: Zipenile.
0: Nzaku kama Rabenda Mix. Ah, Vito Salis.
1: Kama Rabenda Msambiki.
0: Musalani wana klore la watu simamisi.

0: Haga, hoyo hoyo kunene ile kanongonongo ayahanyi wa nsonti ya namuhla nsonti ya manyunyu. Ihlunya kunene leswaku ke nsonto leni wa umune wa kone. Miti zwiyedzi mitava miku tlhasela hindlela tinene. Miku tlhasela hela swijuleka ka hakone. Yamukelani kulosela kutani ke namuhla zwituledzi ngwi dzitwaka Natali yo libombo hala ya michinini kuna Afonso Magule. Hilava ke kunene va bindzulaka va tlhela va hlanganyeta. A vunanga ni mimpfumawulo leyi u yi twaka ku va nongonoko lowu u tlhasa helaka munandzi halani u nga kona.
1: Hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi. Hi ne hi ti hlava njombo loko namuhla hi ta va hi tlhela futhi hi tshama hi kumeka khola xindzivanini lexi a ku va hi dokadokisana hi nhlokomhaka ya ku kazi. Hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka. Inge kunene koketa axikhumba u koketa xitshamu sangu inga le koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wo va xirazo u tshama hilawo akuva heta vakunwe hoyo hoyo
1: hanye ndlelo ipimisaka u vulavula leso pimisaka swona
0: ayi
2: mabawo ni salado. We got him.